0: 1.05 tusen appen.
1: Suri fakafirisak incen cimik pada cum pizza cumik akimut nerakut demik bisa ngarat ciba. Suri fakafid mikisut nenok media bi incen cimik nerakafiri bay. Atabirat senut ikios nawat cid sorlu dan kau cum kiselu atabir misuri sunut tamanut atabir sinarit. Akiicita tamatad seksunoni alfam simita asar ciput. Pas akan mahu kuit cuit kau niten elwi mut atabir isut imarun niten nenok media kilimi pas akan naruit. Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM. Miss Worldwide.